0: 0878
1: 75945
2: Kau
1: mau kau kasih
2: link sama
1: kali. Mufit aku mangsa letak luang ayun jangan dah.

0: Mutoko.
1: Kuna manda yini akadzingidzinga khonini abapfuki. Kuna mhanya senkuna axintomanini vonera avapfuki. Tatsela ibot isaya nkuna. Kwele xintomanini vonera avapfuki. Vafushwa mana filishela kokwana wa mbale la kadzingidzingela maskral dan.
0: Ase bulumuku.
2: Lungile bafusha balandza.
0: Ba ungaseni ba mamini.
2: Ntatsukanya la kandambi la va kona dila account mtsongo a swi lava wena a va pfuki. Tsuka ni nghena la ka bongwani la va kona xibudzungwa xa part-time seva maluleke vona la ka bongwani a va pfuki. Nta hetelela le ka xikumba xa dzovo va kona jara mtsengwe Thomas Chauka ku na un'wana maswelo lawa. A va na vuxokoxoko information suweyo kusuka kwala swikumbekana thesini valandza
3: valandza

Bajaria Agro la kushanso mirin kwayo yesufu shatomu tihubu timbote tinyefu tihonje nasungu shutala batkele bokomela sokude set product ambana ambana netika tsaka DAs siyakula kyukyu eagle rock na trimu unga tlela udikumela kettle finisher hi 320 kasokude sa timbote na tinyefu hi 350 unga tlela udikumela sokude sa tihomu sa lusen hi 135. Bakela bokomela sokude sa tihuku tale makaya. Unga tikumela so tshela sokudya na so nwela mati ya tihuku. Bakome ti tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti tag mani tona. La bakela bomukhomela DB timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Bakela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihuku ta n'wina loko ku titimela. Bakela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1000.

nkarhi wa mina kha ku 16 minutes to 10 wena mixtero ni seka 10 to ta va ni kha ni pfula tiqingho ta mina u nghena u ni byela leswaku u perisa vamani vanharhu swi twa ku ni ri yini hi perisa vamani vanharhu ivi hi hata hi ku swi gigigi hi veka riqingho hansi hi nyizela van'wani va endla sweswiya hi kota ku nghena hi hlayini hi xikadyani xexiya xa 10 minutes namuta vele na double play yi favi yena ntsumi xindendefu wena mixirho mna saseka wena ku ngeta hi risimu lera ra papa sendra utwa

ntini ta famba hi rona risimu rero ni kuma sesi wa ntimanyana ku riperile malume ifi makwa muli ni miyingiselani ri kwalaka swikhunyani i sesi luya wa ku fanela hi ntimanyana judgment mu avanyisi chavalala va ku hi swin'we ni ri laka ri singa view timan mati va ku hi swin'we ni ri kwala ri singa view ni kuma masoso sostina va ku hi swin'we ni ri kwalaka nkuri ka tomo tshikani filoma ku hi swin'we ni ri laka kure zamani Brenda Muremi va ku hi swin'we ni ri laka rivala inkumu ey vo Brenda hayi hlanganini na vona le ka

0: എന്നാ ഉത്സവങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കാർക്ക.
1: Jinke Private Clinic le itliniki le pfuna ka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka ti-HIV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankston va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le etingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va fonela sweswi eka 066 257 5568 066 257 5568 GK Private Clinic.